Semua orang daripada France, dengan lagunya Aku Kehilanganmu, membuat kita ke pukul 9.35 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Mengusahakan kepada Auda juga ya, orang ramai dialu-alukan untuk berkunjung ke Pesta Buku Brunei 2026 sempena sambutan Bulan Bahasa diadakan selama 11 hari sehingga 21 Julai 2026 ini di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas ya. Dan Pesta Buku Brunei 2026 dibukakan dari pada pukul 8.30 minit pagi hingga 9.30 minit malam, kecuali 15 Julai 2026 dari 2 petang hingga 9.30 minit malam, dan hari Jumaat pada pukul 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi, dan pada 2.30 minit petang hingga 9.30 minit malam. Jadi lebih 30 pempamer dari dalam dan luar negara menawarkan pilihan bahan bacaan dari pelbagai genre dengan potongan harga istimewa. Jadi pengunjung juga berpeluang menyertai pelbagai kegiatan mesra keluarga yang berunsurkan ilmu dan kreativiti, dan antaranya persembahan seni, pelancaran buku, temu dan sapa bersama penulisnya sendiri ya, dan bedah karya, tayangan filem, forum, bual bicara dan permainan interaktif ya. Menariknya, pada penganjuran Pesta Buku Brunei kali ini, para pengunjung berpeluang untuk menikmati pengisian program di sudut bacaan yang menampilkan aktiviti santai seperti sesi bercerita dan membaca buku serta aktiviti berkaitan pembacaan yang sesuai untuk pelbagai lapisan masyarakat, khususnya kanak-kanak dan keluarga. Dan selain itu, Pesta Buku ini juga turut mengetengahkan Rumah Pusaka sebagai salah satu tarikan utama yang mengangkat nilai warisan dan sejarah melalui pementasan teater. Sangat menarik ni ya. Ini sangat-sangat menarik ya. Yang belum pernah pergi

lagi ambil peluang ini untuk berkunjung ke Pesta Buku dan jangan ketinggalan untuk menikmati pengisian program-program yang disediakan ya. Dalam sesi bercerita membaca buku juga di rumah pusaka ini untuk membawa adik-adik ataupun anak-anak ataupun awak sendiri, kenapa tidak ya, sangatlah menarik ya. Pelbagai aktiviti juga yang disediakan dihasratkan dapat menjadikan Pesta Buku bukan sahaja sebagai wadah untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengenali karya tempatan serta antarabangsa, malah sebagai platform untuk menyemarakkan lagi budaya membaca, memperkasa industri penerbitan dan menggerakkan hubungan melalui pertukaran ilmu serta budaya. Jadi Pesta Buku Brunei merupakan acara tahunan Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sebagai usaha untuk memupuk budaya membaca dan memperkaya ilmu dalam kalangan masyarakat ya. Jadi Pesta Buku Brunei tahun ini membawa tema Brunei Membaca Masyarakat Intelek yang menekankan kepentingan membaca sebagai asas pembentukan masyarakat yang berilmu, berfikiran kritis dan berdaya saing. Jadi dalam era ledakan maklumat, budaya membaca membantu masyarakat menilai dan juga menapis maklumat secara bijaksana di samping memupuk pembelajaran sepanjang hayat serta penghargaan terhadap buku sebagai wadah ilmu yang bernilai. Pembudayaan membaca yang berterusan diyakini mampu melahirkan masyarakat intelek yang berpengetahuan, berakhlak mulia dan berpandangan jauh sekaligus menjadikan pemangkin kepada kemajuan negara yang progresif, berwawasan dan berteraskan ilmu. Jangan lupa, temanya ialah Brunei Membaca Masyarakat Intelek. Manalah tahu apabila Auda ke sana, ada soalan itu diberikan kepada Auda, ingatkan ya. Apakah Pesta Buku tahun ini dengan temanya ya, apakah temanya bagi Pesta Buku Brunei tahun ini, Brunei Membaca Masyarakat Intelek. Datanglah beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai tawaran buku, menyertai aktiviti yang menarik dan juga menyokong usaha memperkukuh budaya membaca di negara Brunei Darussalam ya. Sudah boleh ikuti perkembangan Pesta Buku Brunei 2026 dan jadual kegiatan terkini melalui media sosial rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei di Instagram dan juga di TikTok @dbpbrunei dan Instagram rasmi Pesta Buku Brunei @pbbbrunei pb brunei. Kepada Auda yang merancang untuk datang ke Pesta Buku Brunei bertempat di stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas, Zura akan kongsikan juga kegiatan sepanjang Pesta Buku Brunei 2026 selepas ini. Kita teruskan lagi bersama Harmoni FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita dunia. China dan ASEAN sedang meningkatkan rundingan untuk memuktamadkan kod tata kelakuan Laut China Selatan dengan Setiausaha Agung ASEAN menyatakan pandangan optimis bahawa perjanjian berkesan berteraskan undang-undang antarabangsa boleh dicapai menjelang akhir tahun ini. 70% kenderaan ambulans dan pengangkutan Kementerian Kesihatan Gaza Palestin tidak dapat digunakan di tengah-tengah kekurangan bekalan alat ganti. Perkara itu diburukkan lagi dengan larangan kemasukan alat ganti tayar dan alat ganti yang lain yang menyebabkan kelumpuhan sistem pengangkutan perubatan. Kementerian Kesihatan Gaza juga memberi amaran terjejasnya perkhidmatan pengangkutan akan memberi kesan keupayaan pekerja kesihatan dan pesakit mendapatkan kemudahan perubatan yang ada. Pengurusan transit melalui Selat Hormuz pada masa akan datang perlu dirumuskan secara eksklusif melalui rundingan dua hala antara Iran dan Oman. Kedua-dua pihak membincangkan mekanisme penyelarasan untuk pengurusan navigasi dan laluan di Selat Hormuz dan juga dilaporkan bersetuju meneruskan rundingan politik, undang-undang dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama mengenai keselamatan navigasi di selat itu. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat Iran menggesa penutupan Selat Hormuz bagi mendesak Amerika Syarikat kembali ke meja rundingan susulan tindakan Tehran dan Washington yang saling melancarkan serangan yang semakin memuncak. Saham pasaran merosot di Asia awal hari ini ketika pergolakan di Teluk dan Iran mendakwa telah menutup Selat Hormuz sekaligus menyebabkan lonjakan harga minyak dan risiko inflasi secara global. Mata wang dolar naik dengan bond ketika para pelabur mengambil peluang kenaikan kadar faedah dari rizab persekutuan. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam kejadian kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok. Perkara itu dikongsikan oleh Perdana Menteri Thailand

0: Tuan Anutin Chanbirakun setelah melakukan lawatan di kawasan kejadian awal hari ini. Lebih 60 dilaporkan cedera. Punca kejadian masih dalam siasatan. Tragedi merupakan salah satu insiden paling buruk di hab pelancongan Thailand dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan. Lebih 50 orang terkorban setelah beberapa hujan monsun melanda di tenggara Bangladesh yang menyebabkan banjir dan mengakibatkan lebih sejuta penduduk terkandas. Kebanyakan penduduk terkorban akibat tanah susur di kawasan daerah-daerah pinggir bukit, manakala sebahagian dikaitkan dengan kejadian banjir kilat dengan arus deras dari kawasan bukit menuju ke kawasan rendah. Taufan Bavi, ribut paling kuat yang melanda tanah besar China tahun ini, membawa hujan lebat ke pantai timur kemarin, menyebabkan lebih 2.8 juta penduduk dipindahkan. Media setempat melaporkan hujan lebat, angin kencang dan jalan raya yang dinaiki air serta pokok-pokok tumbang menghalang laluan, selain kerosakan infrastruktur juga berlaku. Kebakaran hutan yang tercetus di sepanjang lebuh raya selatan Paris merebak ke kawasan hutan Fontainebleau sekaligus menyebabkan pihak berkuasa menutup laluan berkenaan dari kedua-dua hala. Kebanyakan dilapor bermula dari tepi lebuh raya sebelum merebak. Menurut pihak berbomba, asap daripada kebakaran menjejaskan jarak penglihatan di lebuh raya berkenaan. Kira-kira 100 anggota bomba dikerah untuk mengawal kebakaran dengan dibantu oleh dua buah helikopter dan sebuah pesawat pengangkut air. Sementara di Spanyol, kebakaran hutan merebak di wilayah Almeria awal minggu ini meninggalkan lanskap di kawasan pinggir bukit dan ladang ranap dan musnah. Setakat ini 12 nyawa terkorban. Sekian berita Dunia Darurat di Brunei disunting oleh Asmidah Lamiah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari waktu Brunei Darussalam.

Ya, semua alang daripada dengan kuih dia dengan lagunya Alas Jua Dendang membawakan kita ke pukul 10.18 pagi. Selamat pagi kepada Audi Isnin hari ini 27 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 13 Julai 2026 Masihi, bersama dalam sesegar harmoni dan kita bersama dalam santai pagi Isnin pada pukul 10.30 pagi hingga 11.30 pagi ini. 22-27-236 talian dibukakan untuk Audi dan sambil-sambil kita berhibur bersama di pagi ini, InsyaAllah Zura akan juga mengongsi kan maklumat-maklumat terkini dan juga sapaan daripada Auda ya, dan yang menyapa di sini, assalamualaikum, selamat bertugas katanya di sini untuk Dengku Bungsu dan juga Momoy yang sedang dalam perjalanan menuju ke JPMC katanya, membawa Abang Faik menjalani perubatan, semoga cepat sembuh dalam perawatannya, amin amin ya rabbal alamin, dan untuk Zudin dan adik dan juga anak Ayan Idris dalam perjalanan ke bandar ada urusan, semoga urusannya dipermudahkan dengan lancar ya. Amin amin ya rabbil alamin. Itu daripada Uda itu yang berada di KB ya. Sapaan melalui WhatsApp dan juga TikTok ya. Zura akan bacakan jikalau ada maklumat-maklumat yang terpenting untuk dikongsikan, dan sambil-sambil itu juga ada tips sedikit untuk Auda dan juga barangkali masakan resepi ya, sebelum kita bersama mengakhiri dalam segmen segar, dalam segmen santai pagi Isnin di segar sesegar harmoni pada pagi ini. Okey, sambil-sambil berhibur, mudah-mudahan Auda terhibur hendaknya mendengarkan lagu-lagu dan info-info, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada Auda juga ya di pagi ini. Jom, sebuah lagu daripada Ahmad Jais, dengan lagunya Hasrat Hati. Yang sedang memandu, pandulah berhati-hati, pandu cermat jiwa, selamat. Semoga selamat sampai.

Semua lagu daripada Ahmad Jais, lagunya Hasrat Hati, dan juga mengongsikan untuk Audadi pagi ini, ya. Permohonan tauliah mengajar Al-Quran agama dan berceramah agama Majlis Agama Islam Brunei Muib bagi musim ketiga tahun 2026, ya. Permohonan tauliah mengajar Al-Quran

Quran Ugama dan berceramah Ugama bagi musim ketiga ujian temuduga tahun 2026 adalah dibukakan mulai 1 Julai hingga 16 Ogos 2026, dan pemegang

Wodonga akan diadakan bermula pada bulan September 2026 hingga Oktober 2026 dan bagi borang permohonan dan syarat permohonan tauliah boleh didapati dengan mengimbas kod QR yang ada pada Instagram KHEU.Brunei ya, dapat ada imbas kod QR di sana KHEU.Brunei. Okey, untuk kod QR-nya bagi borang permohonan dan syarat permohonan tauliah ya. Dan sebarang maklumat lanjut, Auda juga boleh menghubungi Jabatan Majlis Ugama Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama di talian 2381087 pada waktu bekerja. Terima kasih kepada Auda yang bersama Auda bersama dalam Sesegar Harmoni bersama Zura hingga ke pukul 12:30 hari ini dan hari ini Isnin 27 Muharram 1448 Hijrah bersama anda dengan 13 Julai 2026 Masihi.

Terus bersama Harmoni FM 94.1 dan 97.7 FM. Zura bersama Auda menemankan Auda dalam sesegar Harmoni untuk hari ini. Terima kasih yang menyapa melalui TikTok, juga melalui WhatsApp di pagi ini. Mudah-mudahan Auda dalam keadaan yang sihat. Nak dengar lagu kegemaran Auda? Why not? Ya, kenapa tidak? Ya, WhatsApp pada Zura 8333-941 sambil kita berhibur bersama sepanjang bersama di sesegar Harmoni hingga ke pukul 12.30 hari ini. Ya, juga di sini dikongsikan bagi ujian tasmik menghafaz Al-Quran ya, negara Brunei Darussalam kali kedua tahun 2026, di mana pusat pengajian dan penyebaran Al-Quran Mabims Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku urus setia lembaga tasmik menghafaz Al-Quran negara Brunei Darussalam akan mengadakan ujian tasmik menghafaz Al-Quran negara Brunei Darussalam kali kedua tahun 2026 bermula pada awal bulan September 2026 yang dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap sahaja, yang mana akan dibukakan permohonannya mulai hari Jumaat lalu ya, pada 24 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 10 Julai 2026 ya, yang lalu, hari Jumaat lalu. Dan permohonan dan penghantaran borang permohonan ujian tasmik menghafaz Al-Quran negara Brunei Darussalam kali kedua tahun 2026 boleh dihadapkan secara dalam talian melalui pautan di media sosial urus setia ya, di melalui Facebook, FB, Facebook ialah di ujian tasmik menghafaz Al-Quran, FB urus setia ujian tasmik menghafaz Al-Quran negara Brunei Darussalam, dan melalui Instagram IG PPPQ Mabims Official. Jadi tarikh tutup permohonan dan penghantaran borang adalah pada hari Jumaat 5 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 Julai 2026. Ada beberapa hari saja lagi sebab hari ini ialah 13 Julai 2026. Jadi tarikh tutup permohonan dan penghantaran borang adalah pada hari Jumaat 5 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 Julai 2026 Masihi. Dan bagi sebarang maklumat lanjut, Auda boleh terus hubungi di Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims di talian 22375 12 waktu pejabat dia bagi ujian tasmik menghafaz Al-Quran negara Brunei Darussalam kali kedua tahun 2026. Terus lagi bersama Harmoni FM 10.37 minit pagi.

itulah dia sebuah lagu daripada Zalaiha Hamid dengan lagunya Hello Hello Sayang. Membawa kita ke pukul 10.46 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Mudah-mudahan Auda dalam keadaan yang riang ceria pada pagi ini. Dan barangkali yang tidak ada ke mana-mana, bolehlah membuat perancangan ke Pesta Buku yang akan diadakan sehingga 21 Julai ini. Dan pada hari Selasa, Forum Sastra Suara 3 Generasi AI dan Penciptaan Karya Antara Buatan Manusia dan Kecerdasan Teknologi. Ya, teknologi. Dan tiga generasi, satu suara mengungkap perjalanan sastra dari semalam, hari ini dan esok. Zura tengah menyapa melalui TikTok pada pagi ini mengenai cerita. Jadi macam ada juga kesinambungannya tu. Macam bercerita di dalam kereta, bercerita time di office, bercerita time duduk bersama kawan, bercerita-cerita time melihat bula. Nah, kalah Tazura. Kalau bercerita-cerita time melihat bula, kita ni kan fokus untuk melihat bula. Ya? Tiba-tiba ada tahu orang yang duduk di siring kita ni tengok. Bercerita indah beranti. Ya? Macam mana kita ni kan memberitahu kita ni kan melihat bula? Cuba, macam mana? Apa yang harus kita dilakukan, ya? Jadi kalau Auda ada idea macam mana untuk memberitahu kawan-kawan yang suka bercerita, ya, pasal bulan ni, tapi kita ni melihat bula, payah tu, payah kan fokus, bukan? Jadi bolehlah beritahu pada Zura, hantar saja melalui WhatsApp. Walaupun dengan adanya program, aktiviti yang diadakan dalam Pesta Buku tadi, tiga generasi, satu suara mengungkap perjalanan sastra dari semalam, hari ini dan esok. Bersempena dengan Pesta Buku Brunei 2026, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah mengungkayakan Forum Sastra Suara Tiga Generasi AI dan Penciptaan Karya Antara Buatan Manusia dan

Cerdasan Teknologi dengan penuh hormat juga dijemput ya kepada Auda untuk datang menyaksikan acara tersebut dan ianya akan diadakan pada hari Selasa 28 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 14 Julai 2026 pada pukul 2 petang di pentas kegiatan utama Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Brunei Negara Hasanah Bolkiah Berakas Negara Brunei Darussalam ya, dan Auda boleh juga mengikuti perbincangan bersama dengan tiga orang penulis dan pemikir sastra dari tiga generasi berbeza, berkongsi pengalaman, pandangan dan harapan untuk dunia penulisan masa kini dan akan datang. Sesi forum ini juga boleh diikuti melalui siaran langsung media sosial Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei @PB Brunei dan juga @bahagiansastra dan majalah. Okey, kepada Auda yang ingin mengikutinya besok hari Selasa 28 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 14 Julai 2026 pada pukul 2 petang di pentas kegiatan utama Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Terus lagi bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia.

Ya, terus bersama Harmony FM, Budak Kacamata dengan lagunya Bintang pun juga permintaan daripada pendengar kita di pagi ini dalam sesegar Harmony. 11.04 minit pagi, selamat pagi kepada Audi yang menyapa melalui WhatsApp di sini. Katanya DJ, selamat pagi Isnin, selamat bertugas. Alhamdulillah, ya, apa khabar? Terima kasih bertanyakan khabar ya. Alhamdulillah. Dan info cuaca panas di perpindahan Lambak Kanan katanya daripada Haji Nuri, Haji Abdul Rahman. Pada masa ini sedang santai mendengarkan Radio Harmony, teman kita berteman, senyum dan sayang selalu. Tentunya untuk pendengar Harmony FM pada pagi ini juga ya. Dan info akan Azura kongsikan juga sambil kita berhibur bersama Harmony FM di pagi ini.

Ya, 11.08 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Sambil mendengarkan lagu, sambil itu juga Zura ke Instagram yang ada di sini. Dan daripada RTB.Sukan, Auda boleh menyaksikan siaran langsung peringkat separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran RTB Anika dan juga aplikasi laman sesawang RTB Go di saluran Go Live. Dan jadual dan saluran siaran perlawanan adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa, ya. Jadi untuk makluman juga, siaran perlawanan di saluran RTB Aneka akan dihentikan seketika apabila bertembung dengan waktu azan subuh ataupun waktu azan fardu zuhur, dan Auda boleh mengikuti siaran penuh menerusi RTB Go di saluran Go Live, ya. Dan bagi jadual perlawanan peringkat separuh akhir pada hari Khamis 16 Julai pada pukul 3 pagi, England akan berlawan bersama Argentina. Okay, berlawan bersama Argentina. Dan pada 15 Julai hari Rabu pada pukul 3 pagi, France akan bertemu dengan Spain. Itu dia. Zura tadi tengok, apa kan FRA ni? France dan ESP itu, Spain itu okey. Tapi ARG, apa kan ARG ni? Argentina. Okey. Jadi catat, okey, kepada Auda yang baru saja meminati bola. Contoh, jadual perlawanan, France akan bertemu dengan Spain pada 15 Julai, hari Rabu pada pukul 3 pagi, dan pada 16 Julai, hari Khamis, pada pukul 3 pagi, England akan bertemu dengan Argentina. Lepas tu, ini berada di peringkat separuh akhir, dan siapakah yang akan mara ke peringkat akhir perlawanannya. Okey, jadi kita akan nantikan. Walaupun, terima kasih kerana masih lagi bersama Harmoni FM. Kita masih lagi berada dalam Santai Pagi Isnin.

Hebat sekali, mantap sekali kepada peminat bola ya. Jadi inilah masanya lagi untuk mengetahui siapakah yang bakal bertemu lagi kalau sekiranya England dan juga France berjumpa di World Cup kali ini yang akan diadakan di United States. Kali ini barangkali adalah 3 kali dalam sejarah lah ya kalau England berjumpa dengan France. Masya Allah, hebatnya. Terima kasih kepada Audai juga yang menyapa dan mengungsikan mengenai jika England dan France bertemu bagi World Cup yang terakhir ini, dan kita nantikan dulu pada 15 Julai dan juga 16 Julai untuk mengetahui siapakah yang akan berjumpa pada perlawanan nanti ya. Okey, kita bersama Harmony FM.

begitu lah dia semalam kepada Ziana Zain dengan lagunya Kalau Mencari Teman, membuat kita ke pukul 11.23 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Kita bersama rakan setugas Ajah Pau, dibagi laporan

Lagu daripada The Unwanted. Masih ada rindu. Terima kasih untuk semuanya yang bersama, dan tidak lupa juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi menjalankan tugasan pada petang ini. Mudah-mudahan dipermudahkan segala yang dilakukan juga, kerja yang dilakukan untuk hari ini.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Waktu sekarang 4:17 minit petang. Terima kasih bersama juga dalam pertemuan kita di ruangan Mesra Harmoni. Masih lagi bertemankan bersama dengan Ima. InsyaAllah saya akan terus menemani Auda hingga 6 petang ini. Hari ini Isnin 27 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 13 Julai 2026 Masih. Yang saya percaya juga adapun sudah pun rakan-rakan kita yang akan meninggalkan di tempat bertugas, pastikan juga kesemua peralatan-peralatan yang menggunakan elektrik hendaklah ditutup bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, ya. Dan apapun, selamat kembali pulang nanti bersama dengan keluarga. Dan juga selamat beristirahat juga untuk semuanya juga. Mendengarkan kita yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati dalam pemanduan Auda, ya. Kita mendoakan semoga selamat ke destinasi yang dituju. Dan kita mengharapkan juga untuk semuanya yang bersama terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita bawakan dalam ruangan Mesra Harmoni pada petang ini. Baik, ini rakan kita menyapa di ruangan WhatsApp Harmoni FM. Ada rakan kita Bro Junaidi dan katanya selamat bertugas. Terima kasih dan juga semua petang juga dari kami di Harmoni FM. Perkongsian info keadaan cuaca di kawasan Kuala Belait katanya panas. Mantap-mantap juga lagu petang ini, terbaik. Itu yang kita harapkan, ya. Harmoni tetap pilihanku. Dan apapun, terima kasih juga untuk Bro Junaidi yang berada di Kuala Belait, dan kita harapkan juga untuk semuanya yang bersama pada petang ini akan terhibur hendaknya. Dan pastinya juga kita akan terus memberikan Auda lagu-lagu terbaik juga hiburan di pertemuan kita pada petang ini.

Baik, awalnya dalam beberapa hari saja lagi, dalam 2 hari saja lagi ya, seluruh rakyat di negara ini akan menyambut sambutan ulang tahun dan perayaan Hari Keputeraan Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun.

Dan seperti lazimnya juga, AUDA Negara akan mengadakan persiapan bagi sambutan tersebut yang bukan hanya di daerah Brunei dan Muara tetapi juga di keempat-empat daerah. Dan antara acara bagi sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawadulian Maha Mulia ialah upacara menaikkan bendera Majlis Ramah Mesra bersama dengan rakyat dan juga penduduk, persembahan dan juga pertandingan pentas serta gerai sambutan dan juga aktiviti khas bagi merayakan sambutan tersebut. Jadi ada upacara pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawadulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 bagi tahun 2026 bertempat di kawasan Lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Bandar Seri Begawan dan ianya bukanlah sekadar arahan tetapi manifestasi kesetiaan rakyat kepada raja. Jadi kibaran megah bendera kita di pelosok negara menunjukkan AUDA persiapan rapi bahawa tidak lama lagi negara kita akan menyambut Hari Keputeraan Raja yang kita kasihi. Dan pastinya juga setiap rumah, kedai dan juga pejabat dihiasi dengan kain rentang gambar wajah baginda tanda mensyukuri dan juga sebagai bukti penghormatan dan juga kasih sayang serta kesetiaan kita kepada baginda. Jadi pintu-pintu gerbang berwarna-warni dengan lampu yang kemerlapan merentangi jalan raya serta lampu-lampu indah menghiasi bangunan-bangunan sudah menghiasi di beberapa tempat di negara ini. Jadi persiapan bagi sambutan perayaan yang sering ditunggu-tunggu oleh segenap lapisan rakyat pada setiap tahun ini giat dilaksanakan di keempat-empat daerah. Sokongan dan juga pelaksanaan di peringkat akar umbi khususnya daerah dan juga mukim agar sambutan perayaan ini dapat dijalankan dengan lancar menunjukkan komitmen serta kesetiaan mereka agar acara ini akan berjalan dengan lancar dan seterusnya mencipta kenangan yang akan terus menjadi ingatan bagi generasi belia di masa hadapan. Dan di samping itu juga AUDA sebagai menunjukkan kasih sayang serta kesetiaan rakyat kepada raja, persiapan bagi menyambut hari istimewa ini giat dilaksanakan dengan pelbagai latihan, pembarisan serta persembahan sebagai satu hadiah ikhlas dari rakyat untuk raja yang kita kasihi. Dan pastinya juga tidak keterlaluan jika dikatakan tahun ini sangat istimewa kerana raja yang kita kasihi berusia 80 tahun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala dan juga merafakkan sembah. Semoga baginda terus dikurniakan keafiatan dan juga penuh kedaulatan memayungi negara dan juga menaungi kesejahteraan rakyat. Doa dan juga harapan dari seluruh rakyat dan juga penduduk agar baginda dilimpahi dengan kebahagiaan dan juga melanjutkan usia baginda sentiasa dilimpahi rahmat dan juga hidayahnya jua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya AUDA, seluruh rakyat dan juga penduduk menjunjung kasih atas pemerintahan Kebawaduli Yang Maha Mulia yang bijaksana dan sentiasa menjadi lambang penyatuan dan juga kesejahteraan negara dan seluruh rakyat menzahirkan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada baginda serta memperteguh ketaatan dan juga kesetiaan bersama demi kemajuan dan juga kesejahteraan tanah air tercinta.
Jadi awal sama-sama kita berdoa juga semoga segala persiapan yang dilakukan semuanya berjalan dengan lancar ya. Bagi sama-sama kita menyambut nanti sambutan ulang tahun perayaan Hari Kepeteraan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun ini.

0: Baik, ada lagi rakan kita yang bersama menyapa kita pada petang ini pada peminat Harmonia FM. Semoga kalian semua sentiasa sihat dan juga riang gembira di samping keluarga tersayang. Dan ini kiriman daripada Cikgu Sa'dia yang berada di Rimba, juga perkongsian info keadaan cuaca di sini, katanya cerah. Terima kasih untuk rakan kita yang bersama, dan untuk semuanya juga yang bersama mendengarkan kita. Terima kasih mendengarkan Harmoni FM di pertemuan kita di ruangan Mesra Harmoni. Jadi awal 5.30 minit petang, kita akan bersama nanti untuk mengikuti siaran berita perdana.
1: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
2: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
1: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jual kalau kan breakfast kah, kan high tea kah. Dekat saja.

Yang berada di Kampung Serusup, cuaca baik pada malam ini. Beliau menyedari saya tersasul, tersalah sebut segmen ya. Sensasi Selorok menemani Auda hari Rabu, tapi malam ini malam Selasa, segmen Sehati Sejiwa. Jadi jangan hairan Auda, lagu-lagu yang telah pun kita mainkan ini semuanya paduan suara.

Selamat Hari Jadi ditujukan kepada sahabat Mas Tiara ataupun mesra dipanggil Miss Lover yang menyambut hari jadinya hari ini 13 Julai dengan ucapan semoga panjang umur, murah rezeki, sehat-sehat selalu ya. Ucapan dan doa-doa ini buat Mas Tiara datangnya daripada Nana di perpindahan Tanah Jambu, Kakak Mawar di perpindahan Kapong Katok serta Haja Kamaria di perpindahan Rimba dan ahli-ahli grup Kumbangmu dan grup Santai. Terima kasih pengirimnya menunjukkan buat sahabat mereka ya, Mas Tiara ataupun Miss Lover, mungkin nama TikToknya ya. Ada pantun juga malam ini, jangan malu menjadi tua kerana kita pernah menjadi muda, jangan bangga.

Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya sama seperti penunggang jalan raya yang lain. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

Minggu yang baru, jadi inilah masa yang sesuai untuk kita menyusun perancangan dengan lebih sistematik dan juga cermat ya. Tetapkan keutamaan kita, Auda, untuk sepanjang minggu ini. Catat tugasan penting dan bahagikan masa mengikut keperluan agar segala urusan kita berjalan dengan lebih lancar dan teratur ya. Dan jangan juga lupa untuk sediakan waktu untuk beristirahat dan menjaga kesihatan fizikal dan mental Auda. Jadi kita juga mengharapkan ya, dan turut mendoakan semoga setiap langkah yang diatur di awal minggu ini untuk sepanjang minggu ini akan dipermudah, dipenuhi dengan semangat positif serta membawa hasil yang membanggakan untuk Auda. Sekurang-kurangnya untuk minggu ini, jadi motivasi yang ada, momentum yang Auda bawa ke minggu hadapannya, dapat Auda teruskannya. Jadi selamat memulakan minggu baharu untuk hari kedepannya. Baiklah, kita tiba ke ucapan yang berikutnya ini, Auda. Cukup dengan foto insan yang diraikan, namanya Yumni, dengan hadiahnya sekali sebuah replika motosikal ni. Memang seorang biker rasanya. Apapun, selamat hari jadi yang ke-39 tahun. Selamat hari jadi yang ke-39 tahun buat anak anda, iaitu Yumni bin Yanam. Semoga anak anda sentiasa sihat dan teruskan sikap pemedulian serta bertanggungjawab dalam menjaga mami, menjaga daddy dan juga adik-adik ya. Sayang kami semua tidak ada bandingnya kepada anak anda, Yumni. Terimalah hadiah kasih sayang kami kepadamu, anak anda Yumni. Kiriman ucapan ini daripada keluarga Alai Jami yang berada di kampung Luagan Dodok Tutong, wakil Mami Cikgu Sandy serta keluarga ya. Terima kasih Mami, terima kasih Mami Cikgu Cinderella dengan hantaran ucapannya buat anak-anak andanya hari ini memperingati ulang tahun ke-39. Yumni bin Yanam, mudah-mudahan ya gembira ceria menerima hadiah daripada kedua orang tua dan keluarganya, sebuah motosikal replika bersaiz sederhana ada juga, jadikan di display ataupun di showcase ataupun untuk menjadi hiasan ya. Memang sesuai untuk yang kita ni dilihat-lihatkan di bilik tamu, di bilik peribadi dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Mami Cikgu Cinderella atas kebersamaan Mami malam ini dalam segmen ucapan tahniah dan hari jadi, sekaligus menutup untuk segmen ucapan tahniah dan hari jadi pada malam ini. Jadi kami di Harmony FM sekali lagi mengambil peluang kepada yang memperingati ulang tahun hari ini, selamat hari jadi semuanya. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan, cita-cita dan harapan Auda tercapai semuanya. Sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan tidak ketinggalan juga yang memperingati ulang tahun perkahwinan ataupun menjadi ratu dan raja sehari, persandingan, pernikahan dan sebagainya. Selamat melayari bahtera kehidupan sebagai suami dan isteri yang bertanggungjawab. Teruskanlah berkasih sayang ya dalam kita membina institusi kekeluargaan yang bahagia, yang harmoni, sentiasa mendapat ridha dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu doa kami dari Harmony FM buat yang menyambut hari jadi hari ini. Dan secara umumnya tahniahlah atas pencapaian Nabi kita. Mungkin ada yang naik pangkat hari ini, berpindah ke tempat yang diidamkan, mendapat rumah baharu, baru saja bertukar status daripada ibu kepada nenek. Alhamdulillah untuk semuanya, tahniah dan juga syabas. Baiklah, sekarang sudah pun tepat pukul 9.45 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Berbaki lebih kurang 15 minit sahaja lagi kita berada di dalam segmen Sehati Sejiwa malam ini. Banyak lagi rentetan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama, lagu-lagu baru yang bakal Auda dengarkan sebelum kita surahkan siaran ini ke Studio Jubli 1 untuk mengikuti siaran berita 10 malam. Baiklah, lagu berikutnya Cinta Kita. Mungkin Auda kenal dengan melodi lagu ini, tapi dengarkan versi paduan suara dan duet daripada Amy Search dan juga Inka Christie. Tajuk lagunya Cinta Kita.

0: Ikhlas dan sabar adalah antara kunci penting dalam mengamalkan nasihat menasihati sesama ahli keluarga. Berusahalah untuk menerapkan akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah membiarkan ahli keluarga hanyut dalam arus kemaksiatan dan dosa. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran lalu tidak berusaha untuk mencegahnya, maka telah hampir Allah menimpakan siksaannya dengan meliputi sekalian alam. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin wa Taulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Li Qiang, Premier of the State Council, Republik Rakyat China, Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di beberapa wilayah

di Republik Rakyat China baru-baru ini sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Paduka-paduka anak dara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanul Bolkiah Mu'izzaddin Wa Daulah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah berkenan menerima ganjaran kemenangan Skim Penggalak Kecemerlangan Sukan SPKS. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah Jerudong. Ganjaran tersebut merupakan pengiktirafan atas kejayaan pasukan polo negara memenangi pingat perak dan gangsa pada Sukan Temasya Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-33. Juga menerima Yang Amat Mulia Pangeran Muda Bahar Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Di Gadong Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Sementara itu, beberapa orang atlet, jurulatih dan Persatuan Sukan Kebangsaan turut menerima ganjaran kemenangan SPKS. Majlis penyampaiannya diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datu Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Para penerima berjaya meraih pingat pada temasya sukan tersebut yang berlangsung di Thailand pada tahun lalu. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan para atlet yang mewakili negara ke Sukan Commonwealth Glasgow untuk bertanding dengan penuh bersemangat juang yang tidak kendur-kendur dan bukan hanya sekadar penyertaan sahaja. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian pada majlis penyerahan bendera negara kepada kontinjen negara ke Sukan Commonwealth ke-23. Majlis berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hassanul Bolkiah Berakas. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengingatkan para atlet untuk memberi tumpuan dan komitmen kerana ia merupakan salah satu pemangkin yang bakal membawa ke arah kecemerlangan serta menggunakan kesempatan yang ada untuk membuktikan kebolehan masing-masing. Penyertaan kontinjen negara kali ini yang menyaksikan penyertaan wanita, sabda Duli Yang Teramat Mulia, menunjukkan negara sentiasa mengutamakan penyertaan wanita dalam sukan secara inklusif bagi memastikan keseimbangan jantina dalam pembangunan sukan. Terdahulu dalam sembah alu-aluan Yang Berhormat Pangeran Datu Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, antara lain menekankan di samping mengejar kecemerlangan prestasi, para atlet negara diingatkan supaya menjaga tingkah laku dan nama baik negara dengan penuh integriti. Duli Yang Teramat Mulia menyerahkan bendera negara kepada Pangeran Siti Amal Jariah binti Pangeran Haji Mat Jinin, Chief de Mission Kontinjen Negara ke Sukan Commonwealth Glasgow, Scotland. Tahun ini, negara Brunei Darussalam sekali lagi akan menyertai Sukan Commonwealth dengan penyertaan dalam tiga acara sukan iaitu olahraga, renang dan angkat berat. Kontinjen negara terdiri daripada 6 atlet, 3 daripadanya wanita dengan diiringi 6 orang pegawai. Para pelajar Universiti Teknologi Brunei UTB diingatkan untuk menggunakan teknologi secara bertanggungjawab terutama kecerdasan buatan AI generatif. Di samping, terus memiliki pemikiran kritis dan sikap tanggungjawab. Ia merupakan dasar sifar toleransi UTB terhadap buli selaras dengan seruan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk memupuk insan mulia yang bebas daripada tingkah laku berbahaya. Perkara tersebut ditekankan oleh NAB Chancellor UTB semasa perasmian Minggu Orientasi UTB bagi mengalu-alukan pelajar baharu tahun akademik 2026-2027. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman juga menekankan mengenai pencapaian UTB antaranya berada di antara 20 teratas di Asia Tenggara dalam ranking Universiti Dunia Pendidikan Times Higher

0: yakni ranking rintis bagi Asia Tenggara 2026 dan kedudukan ke-613 dalam ranking Universiti Dunia QS 2027. Tahun ini UTB menerima 872 pelajar baharu, satu peningkatan ketara daripada 670 orang pada tahun lalu. Minggu orientasi berlangsung sehingga 18 Julai. Ia antaranya diisi dengan taklimat akademik, sesi motivasi, ceramah agama, lawatan kampus dan aktiviti sukarelawan. Pelancaran 5 buah buku terbaharu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka mencerminkan komitmen berterusan dalam menyokong usaha penghasilan karya-karya berkualiti yang menyumbang ke arah pembangunan ilmu dan warisan negara. Diadakan bersempena sambutan Pesta Buku Brunei 2026, pelancarannya berlangsung pagi tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Dayang Hajah Lili Suzana binti Haji Syamsu, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pendidikan. Juga diadakan penyampaian buku dan dokumen perjanjian kepada para penulis sebagai penghargaan atas sumbangan memperkaya khazanah penerbitan negara. Majlis disirikan dengan persembahan bicara berirama bahasa isyarat sebagai wadah terbaik memupuk kesedaran mengenai kepentingan komunikasi inklusif sejak usia awal. Juga hadir Dr. Siti Nurkhalbi binti Haji Wahsal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pesta Buku Brunei 2026 diteruskan lagi dengan pelbagai aktiviti dan bengkel untuk para pelajar sekolah-sekolah rendah dan orang ramai. Jabatan Muzium-Muzium Brunei mengadakan bengkel permainan tradisi dalam usaha memperkasa seni permainan berkenaan dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Bengkel diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Program Kemahiran Hidup Pembuatan Kek Asas Anjuran Persatuan Pemedulian Sokongan Selepas Penjagaan AFSA memberi pendedahan serta kemahiran praktikal dalam seni pembuatan kek yang memberi manfaat kepada peserta sebagai asas untuk memulakan perniagaan. 8 orang menyertai program itu yang berlangsung di Pejabat AFSA Jalan Kebangsaan. Hadir Dayang Hajah Johanna binti Haji Muhammad Jaya yang dipertua persatuan. Kerja-kerja penyucian tangki air A2 Jalan Parak Perumahan Negara Penaga akan dijalankan esok. Bekalan air di kawasan Jalan Parak dan sekitarnya akan terjejas. Kerja-kerja penyucian bermula 8 pagi. Kerja-kerja penyucian tangki juga akan dijalankan di Kampung Pandan, Daerah Blayet. Bekalan air di Kampung Pandan B, Kampung Pandan C dan sekitarnya akan terjejas kerja-kerja penyucian bermula 8 pagi. Sementara itu, kerja-kerja penyucian tangki booster rumpau juga akan dijalankan esok bermula pukul 8.30 pagi. Bekalan air di Kampung Bukit, Kampung Long Mayan, Kampung Rumpau dan sekitarnya akan terjejas. Sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi. Bagi permohonan pembekalan air, hubungi talian Darussalam 123. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pada pukul 7 pagi esok waktu negara Brunei Darussalam.

sekarang disampaikan panduan waktu sembahyang fardu subuh bagi negara kita Brunei Darussalam untuk esok pagi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu subuh bermula pada pukul 4.51 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.15 minit pagi esok. Sementara itu bagi daerah Tutong pula, subuh esok bermula pada pukul 4.52 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.16 minit pagi esok. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang tinggal di daerah Blight pula, sebagai panduan bersama, subuh esok bagi daerah Blight bermula pada pukul 4.54 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.18 minit pagi esok. Demikian dari AUDA, kita sampaikan panduan waktu sembahyang fardu subuh esok bagi negara kita Brunei Darussalam. Marilah kita sama-sama berdoa semoga amal ibadah dan amal kebajikan yang kita laksanakan akan diredai dan diterima Allah Subhanahu wa taala jua. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu sekarang sebelum 14 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, kembali kita bersama menerusi hiburan simfoni harmoni yang memandu hati-hati selalu. Kita mendoakan AUDA selamat sampai ke destinasi masing-masing dan yang bertugas pula semoga urusan di tempat kerja dipermudahkan malam ini. Dan yang baru saja balik ke tugas secara shift bergilir-gilir, hati-hati selalu, selamat beristirahat kita ucapkan.

Sekian dulu untuk pertemuan kita malam ini. Menerusi hiburan Simfoni Harmoni Isnin 28 Muharram 1448 Hijrah 13 Julai 2026 masih. Terima kasih di atas kebersamaan Auda. Mudah-mudahan terhibur dengan hiburan-hiburan yang telah pun kita sajikan sepanjang hari ini di Harmoni FM. Jaga diri, jaga keluarga, jaga kesihatan, jaga silaturahim. Jangan lupa untuk bahagia. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan mendapat mimpi-mimpi manis malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan Auda dengan sebuah lagu dari Semangat Zaman. Lagu ini pernah dipopularkan oleh kumpulan Rusty Blend. Tiada lagi aku. Jumpa lagi. Bye-bye.

Istiadat Barisan Kehormatan sempena memperingati Hari Puja Usia ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan diadakan pada hari Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masihi di Taman Haji Samuda, Omar Ali Saifuddin, Bandar Sri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Radio Brunei, Nasional FM pada pukul 7.45 minit pagi dan pilihan FM Inggris sekitar pukul 8 pagi. Dan saksikan di RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 7.20 minit pagi. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

الله أكبر الله

Tahukah Auda, ketagihan bukan hanya melibatkan isu seperti dadah atau minuman beralkohol, tetapi juga ketagihan dengan telefon pintar. Tetapkan penggunaan telefon pintar pada waktu-waktu tertentu sahaja dalam sehari dan jadikan ia sebagai ganjaran untuk Auda, terutamanya ganjaran setelah selesai tugasan rumah atau selesai pekerjaan Auda. Matikan telefon Auda pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, seperti ketika memandu, dalam mesyuarat, di gym, makan malam atau tatkala bermain dengan anak-anak. Elakkan membawa telefon pintar atau tablet ke tempat tidur. Lampu biru yang dipancarkan oleh skrin telefon boleh mengganggu tidur jika digunakan dalam masa 2 jam sebelum waktu tidur. Matikan telefon pintar dan biarkannya di bilik lain semalaman untuk di-charge. Untuk memeriksa akaun media sosial Auda, gunakan aplikasi komputer berbanding telefon pintar. Dengan ini, Auda tidak banyak meluangkan masa hanya di telefon sahaja. Gunakan telefon pintar Auda untuk keperluan sahaja. Jangan jadikan hidup Auda dikawal oleh telefon pintar. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.